0: Ya, kadu. Makanya kak, kalau dia mar pompan matar lagi di period ngara community pirim lagi matar kan ya di period kak, kalau kak matar ngalara mata pompan kutkut. Kalau mana matar pompan kutkut lagi di period tahun kak, lagi lirwe mana kak bangga pun takuran. Lagi tamal mana iri ngurban namnya, mana ingit kit mangini para nudol mana. Ninyi, dari kali ninyi kak, lagi niru kak manarekut kut gimana. Gini pin safe no ninyi dari kado ninyi lagi haramatar di piri yang kan ini kun lagi mana katanya no panyu walau lagi nir ka lagi di piri anak kun ka tu lagi ngar klinik kan ini lagi ka free wa
1: FNR sponsor.